0: ɗaya daga cikin jaruman shirin Badariya, irin rawar da take takawa a cikin shirin. Haka kuma mun ji bayanin ƙwararriyarmu kan irin muhimmancin da tazarar haihuwa ke da shi ga lafiyar uwa, lafiyar ɗa da kuma shi kanshi mai gida, da kuma yadda yake taimakawa wajen gina ingantacciyar rayuwar iyali. Sumayya Ibrahim Yusuf ke cewa mu tattauna, mu inganta rayuwar mu ce, sannan ku tarishi shirin mu tattauna mako mai zuwa.
1: Wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria.
2: 97.3 Rahama Radio.

0: Hello, salamu alaikum.
1: Amuwa alaikum salam, barka da yamma.
0: Barka dai, da fatan an shigo lafiya.
1: Gadi alhamdulillah, kina tare da Nura ƴan kaba a kujin tana Aisha da Fita.
0: To masha Allah. Malam Nura.
1: Alhamdulillah, komai daidai wallahi. Ina jin wannan shiri da ku yanzu haka ina kan sauraron sa.
0: To masha Allah, da fatan ana jin dadin shirin namu.
1: Gaskiya alhamdulillah, wallahi ina jin dadin shirin ku.
0: To ya take ne ta wajejen ka?
1: Ina kan hanya tafiya ta ma. Komai daidai alhamdulillah.
0: To masha Allah, ka ake so Allah Ubangiji yayi jagora.
1: To alhamdulillah. Nagode.
0: To masha
1: Allah. Allah Ubangiji ya barka wannan.
0: Amin ya Allah.
1: Nagode, a huta lafiya.
0: To muna godiya Malam Nura.

0: hali shine nake so dan Allah dan Annabi a taimaka min wanda Allah ya horewa dan Allah a biya min ayi min saboda wallahi ina jin jiki dan Allah a taimaka min
1: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an gara shirin namu na yau a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ali sai yan uwa abokan aiki tukur S tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabir Abubakar Sheshe da Aminu Ahmad Lash Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin ni Salisu Usainu Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi.